0: Semahal uwi, cedah pakekan kecebut.
1: Pakek zin tak, mesti berapa. Saya langsung panggil si manis dari bayi.
2: نعمل
3: مين الذين يفتون؟